0: harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang.
1: Emang demo itu salah, dosa, haram.
2: Di, nggak usah pergi ya. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin itu.
1: Pantas kenapa sih, Mbak? Karena aku adik tentara atau karena aku adik karyawan istana? Sih suka gitu, nggak ngomong, nggak pamit, main pergi aja ninggalin aku.
3: Aku tuh ikutan gerakan ini karena aku percaya sama semangatnya. Cuman kalau udah mulai ribut kayak gitu ya, males.
4: Le kayak nekir rame-rame agiana ulang tahun nabri gile.
1: Kalau sesuatu udah melenceng ya dibenerin lah Mbak. Kalau ngomong kebenaran itu salah, lalu yang pantas untuk ngomong kebenaran itu siapa?
3: Mulut kamu tuh ya kayak bukan anak sekolah.
2: Saya harus ke Trisakti, Pak. Ada saya di sana, Pak.
1: Tak bisa, Ma. Trisakti nggak aman.
5: Ini dia nih orangnya, ini dia nih. Sekarang kita mahasiswa lagi di depan nih, Mas. Ayo tembak kalau berani. Emang sekarang nggak boleh aku diatin.
6: Puas kamu.
1: Saya telepon kemarin itu. Yang lapor soal orang hilang, sama namanya yang hilang sama.
6: Mohon dipertimbangkan, Dan. Ini tentang keluarga saya. Kamu tahu kan, risiko jadi tentara?